0: Mas aro kan cocok lau. Cao nomai. Oi, tadi nak sih mau suah. Asfa na uta isin sun. Ora poile sa no tama. Suwa. Elor na.
1: Era ba kuya. Ara rape mer pa ra ole. La pronga se lo kusa no kumbuli. Ke songi.
0: Oi. E ole a tuang al selau te usan te usan la ol company a Nelson
1: a. Ya ola be
0: me ye. Ya faftai faftai fo istamasi en vid mai ule mo atulo suafa. Ye reri.